0: semua tadi kalau mau semen ke panas.
1: Tapi omongan tuh baru semalam tuh tadi.

0: ada di apa orang pagi juga enggak ada, orang ada topi doang.
1: Ada kopi tuh.